بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Saudara-saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dan paling tegas di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada makhluknya yang menyerupainya. Baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa dirinya tidak menyerupai sesuatu pun. Para ulama menyebutkan bahwa alam ini terbagi menjadi dua, yaitu benda dan sifat benda. Benda terbagi menjadi dua, benda yang dapat diraba oleh tangan kita dan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Benda yang dapat diraba oleh tangan kita adalah seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat yang ada di muka bumi ini, dan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita seperti cahaya, angin, kegelapan, malaikat, jin, dan yang lainnya. Semuanya itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah bukanlah benda yang bisa diraba oleh tangan kita. Allah juga bukan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Allah bukanlah seperti kita manusia yang bisa diraba oleh tangan kita, juga bukan seperti hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah juga bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan ataupun benda-benda yang lainnya yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Semuanya adalah ciptaan Allah dan Allah tidak sama dengan ciptaannya. Yang kedua, bagian dari alam ini adalah sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluknya mempunyai sifat. Ada yang bertempat, ada yang berarah, ada yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ada yang bertempat di atas, ada yang bertempat di bawah, mempunyai warna, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Semuanya itu adalah sifat-sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Allah tidak boleh dikatakan dia berada pada satu tempat. Allah tidak boleh dikatakan dia berada pada satu arah. Dan tidak juga boleh dikatakan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu semuanya adalah sifat dari benda. Sifat dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluknya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam ini. Saudara-saudaraku yang seiman, kita tahu bahwa Allah bukanlah jisim. Allah tidak boleh dikatakan dia berbentuk. Tidak boleh dikatakan dia memiliki ukuran. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jisim menurut mereka
adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, gambar ataupun bentuk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan dia mempunyai itu semuanya. Karenanya kita ahlus sunnati wal jamaah menjadikan ayat tersebut, surat Asy-Syura ayat 11, sebagai ayat yang menjelaskan kita tentang akidah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Barakallahu li walakum walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد saudara-saudaraku yang seiman, mari kita sejenak merenung tentang kehidupan di alam barzakh dan kejadian-kejadian setelah kematian. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan barang siapa yang berpaling dari beriman kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Al-Quran Surat Thaha ayat 124. Jadi orang yang berpaling dari iman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dalam kuburnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar." Rawahu At-Tirmidzi. Kuburan adalah seperti salah satu taman surga atau seperti salah satu lubang dari neraka. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang siksa kubur. Kemudian beliau mengatakan, "Naam, azabul qabri haqq." Rawahu An-Nasa'i. Beliau seraya mengatakan, "Iya, siksa kubur itu benar-benar terjadi." Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudara-saudaraku, jadi di antara perkara yang wajib kita yakini dan kita imani adanya siksa kubur bagi orang yang kafir dan bagi pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan, "Wa dhaghtatul qabri wa 'adzabuhu haqqun ka'inun lil kuffar wa li ba'dhi 'usatil muslimin." Himpitan kubur dan siksa kubur adalah perkara yang benar-benar ada dan terjadi bagi orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Jadi, tidaklah boleh seseorang mengingkari adanya siksa kubur. Bahkan mengingkarinya termasuk kekufuran. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firq mengatakan, وَقَطَعُوا أَيْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِأَنَّ الْمُنْكِرِينَ لِعَذَابِ الْقَبْرِ يُعَذَّبُونَ فِي الْقَبْرِ. Ahlu sunnah wal jamaah membenarkan bahwa orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur akan disiksa, yakni karena kekufuran mereka. Saudara-saudaraku, siksa kubur terjadi pada ruh dan jasad. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkannya kepada kita yang masih hidup. Di antara dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur terjadi pada ruh dan jasad seseorang adalah salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh Sayyidina Umar. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah dikembalikan kepada kita akal-akal kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Iya, seperti keadaan kalian di dunia." Umar pun kemudian terdiam sambil membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat pedih." Al-Quran Surat Ghafir ayat 46. Maksud dari kata Ali Fir'aun adalah pengikutnya yang mengikutinya dalam kesyirikan dan kekufuran. Kepada mereka ini diperlihatkan neraka satu kali di awal siang dan satu kali lagi di akhir siang. Mereka pun akan terkejut dan sangat takut. Hal ini terjadi bukan di akhirat, melainkan sebelum tiba hari kiamat, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang telah kita baca di atas. Bukan pula sebelum kematian,
sebagaimana ini juga sudah jelas. Jadi, tidak ada kemungkinan lagi selain bahwa hal itu terjadi selama mereka berada di alam barzakh, yaitu rentang waktu antara kematian dan kebangkitan. Saudara-saudaraku, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Fa'akthiru min dzikri hadhimi ladzatil maut, fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fihi fa yaqul, ana baitul ghurbah wa ana baitul wahda wa ana baitut turab wa ana baitud dud." فإذا دفن العبد المؤمن أي الكامل قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهر إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال أي الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد الله له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan-kenikmatan, yaitu kematian, karena tidaklah berlalu suatu hari kecuali kuburan berkata di dalamnya, aku adalah tempat keterasingan, aku adalah tempat kesendirian, aku adalah rumah dari tanah, dan aku adalah tempat atau sarang ulat-ulat. Maka jika seorang hamba yang mukmin yang sempurna imannya, kuburan akan berkata kepadanya, selamat datang, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai untuk berjalan di atasku. Maka jika hari ini aku diperintahkan mengurusmu dan engkau telah datang kepadaku, maka engkau akan lihat sikap baikku terhadapmu. Maka kuburan tersebut menjadi luas baginya sejauh mata memandang, dan dibukakan untuknya pintu ke arah surga. Jika dikuburkan orang yang fasik atau orang yang kafir, maka kuburan akan berkata kepadanya, tidak ada selamat datang bagimu, dan engkau tidak mendatangi keluarga bagimu. Sungguh engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atasku. Maka jika aku diperintahkan mengurusmu hari ini dan engkau telah datang kepadaku, maka engkau akan lihat apa yang aku perbuat untukmu. Maka kuburan pun menghimpitnya hingga merapatkan dua sisinya dan tulang-tulang rusuknya saling berhimpitan. Perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatukan jari-jari tangannya dan memasukkan sebagian ke sebagian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, lalu Allah mengirimkan untuknya 70 naga yang seandainya salah satunya menyembur ke dunia ini, maka dunia ini akan tidak akan pernah tumbuh apapun di atasnya selama dunia ini masih ada. Lalu 70 naga tersebut menggigit dan mencakarnya hingga hisab kelak. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Saudara-saudaraku, di antara siksa kubur adalah himpitan kubur. Dua dinding kubur dari kedua arah akan mendekat, merapat sehingga tulang-tulang rusuknya saling memasuki satu dengan yang lainnya. Tulang-tulang rusuknya yang ada di sisi kanan merapat masuk ke tulang rusuk kiri. Dan begitu sebaliknya, tulang rusuk yang kiri merapat masuk ke dalam tulang rusuk yang kanan. Saudara-saudaraku, siapakah di antara kita yang mampu menanggung rasa sakit ketika salah satu jarinya terluka? Siapakah di antara kita yang mampu menahan rasa sakit ketika salah satu jarinya patah? Dan bagaimana kalau seandainya
Tulang-tulang rusuknya berhimpitan bahkan saling masuk satu dengan yang lainnya. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur dan himpitan kubur. Di antara siksa kubur, adalah adanya rasa takut karena gelapnya kuburan dan sunyinya kuburan. Di antara siksa kubur, adanya pukulan malaikat mungkar dan nakir terhadap orang yang kafir dengan palu dari besi yang jika digunakan untuk memukul sebuah gunung, maka akan hancur lebur gunung tersebut. Orang kafir ketika dipukul, kemudian merasa sakit, dan kemudian dia menjerit sekeras-kerasnya, dan jeritan itu akan didengar oleh orang di dekatnya kecuali manusia dan jin. Di antara siksa kubur, adanya ular, kalajengking, serangga-serangga bumi yang menggigitnya dan kemudian menghancurkan jasadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yusallatu alaihi aqaribu wa tha'abin, law nafakha ahaduhum fid dunya ma ambatat syai'an tanhashuhu wa tu'maru al-ardu fatadhummu hatta takhtalifa adla'u." Dan dikirimkan kepadanya kalajengking dan ular yang jika salah satu darinya menyembur ke dunia, maka tidak akan menumbuhkan sesuatu pun. Lalu ular dan kalajengking tersebut pun memakannya. Lalu bumi diperintahkan untuk menghimpit hamba tersebut, hingga tulang-tulang rusuknya saling memasuki satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW suatu ketika beliau keluar dan mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Maka sampailah kemudian Rasulullah dan para sahabatnya di kuburan. Dan saat itu liang lahat belum digali. Maka Rasulullah SAW pun duduk dan sahabat-sahabatnya duduk di sekeliling beliau sambil diam dan tenang. Di tangan Rasulullah SAW ada sebuah kayu yang beliau tusuk-tusukkan ke arah tanah. Lalu beliau kemudian mengangkat kepalanya sambil bersabda, "Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr." Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Rasulullah SAW mengulangi perkataannya 2-3 kali. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Qur'an surat Yunus ayat 62. Dari sini diketahui bahwa tidaklah benar hadis yang mengatakan jika ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz selamat darinya. Al-Syeikh Al-Imam Abdullah Al-Harari dalam kitabnya Asy-Syarhul Qawim, beliau mengatakan hadis ini tidaklah sahih meskipun disahihkan oleh sebagian ulama. Berdasarkan hadis yang tidak sahih ini, sebagian orang menduga bahwa himpitan kubur mengenai dan akan menimpa semua orang, mukmin ataupun kafir. Hadis ini telah dinilai lemah atau dhaif oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Kemudian zahir hadis ini menyalahi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa sanatuhu. Fa idza faraqa ad-dunya faraqa as-sijna was-sanah." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin yang sempurna imannya dan tempat kelaparan. Maka jika ia meninggal dunia, dia telah meninggalkan penjara dan tempat kelaparan. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang wali dari generasi sahabat. Beliau meninggal syahid karena luka yang mengenainya di perang Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, "Ihtazzal 'arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Aras bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini karena kemuliaan dan keagungan Sa'ad bin Mu'adz sampai arasy bergoncang karenanya. Jadi, tidak mungkin bagi orang yang mulia seperti beliau akan kemudian terkena himpitan kubur. Oleh karenanya, hendaklah diwaspadai kesalahan-kesalahan semacam ini. Semoga kita selamat dari siksa kubur. Semoga
kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan semoga kuburan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raudhatun min riyadil jannah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apakah 6 perkara tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika engkau bertemu dengan seorang muslim maka ucapkanlah salam terhadapnya. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihatmu maka berikanlah nasihatmu kepadanya. Jika ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah dia. Jika ia sakit maka jenguklah. Dan jika ia meninggal dunia maka antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Di antaranya hak-hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim. Hak yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ketika kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi, termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah mengucapkan salam dengan mengatakan assalamu alaikum. Karena hal ini disunnahkan. Atau dengan menambah warahmatullahi wabarakatuh. Makna assalamu alaikum adalah semoga Anda berada dalam lindungan Allah. Atau keselamatan dan keamanan semoga menyertai Anda. Ini adalah doa seorang mukmin untuk saudaranya yang mukmin. Ucapan salam ini dapat membangkitkan di antara mereka perasaan tentang keagungan Allah yang telah mensyariatkan kalimat sapaan ini. Dan juga akan memunculkan dalam diri mereka tanda-tanda kecintaan dan saling tolong-menolong. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya pernah mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Thumma qala, "Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum." Rawahu Muslim. Demi Allah, zat yang menguasai diriku, kalian

Perintah ini adalah perintah sunnah. Jadi, memulai salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam, jika salam tersebut berasal dari seorang muslim yang baligh dan berakal, tertuju kepada seorang muslim yang tertentu, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain, yakni wajib bagi orang yang ditujukan salam kepadanya untuk menjawabnya. Sedangkan jika salam tersebut muncul dari seorang muslim yang mukallaf kepada sekelompok orang yang mukallaf, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang telah menjawab, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Hukum ini berlaku antar sesama muslim yang sama jenisnya. Sedangkan jika berbeda jenis kelaminnya, seperti seorang perempuan mengucapkan salam kepada lelaki yang bukan suami atau bukan mahramnya, maka tidak wajib bagi lelaki tersebut untuk menjawab salamnya. Boleh dia menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Demikian pula hukumnya jika seorang pemuda mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan istri atau bukan mahramnya. Boleh bagi perempuan itu untuk menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Kemudian, dalam mengucapkan salam ada adab-adabnya. Di antaranya, orang yang sedang menaiki kendaraan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang sedang berjalan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sebagaimana disyariatkan juga, salam ketika bertemu disyariatkan salam ketika kita berpisah. Hak yang kedua di antara hak-hak sesama muslim adalah memenuhi undangan. Ketika ia mengundang Anda untuk hadir ke walimah atau jamuan makan yang diadakannya. Inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Ketika dia mengundangmu, maka datanglah, hadirlah ke undangannya. Walimah adalah undangan makan yang diadakan karena kegembiraan, seperti walimah nikah, walimah khitan, atau walimah aqiqah, ataupun yang lainnya. Seorang mukmin akan mencintai saudaranya yang mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan menghadiri undangan tersebut adalah bukti yang menunjukkan kecintaan terhadap saudaranya yang muslim. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Rawahul Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah dia menghadirinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama menjelaskan, jika walimah yang dimaksud adalah walimah urus, maka wajib hukumnya menghadiri walimah tersebut. Jadi tidak selayaknya bagi orang yang tidak ada uzur untuk tidak menghadirinya. Sedangkan memakan jamuan makan yang tersedia dalam walimatul urus atau walimah pernikahan, hukumnya sunnah. Para ulama fikih menegaskan perkara-perkara yang menjadi uzur bagi seseorang untuk tidak menghadiri walimah urus atau walimah pernikahan. Di antaranya adalah apabila dalam walimah tersebut terdapat perkara mungkar, seperti adanya minum-minuman keras, adanya perbuatan fasik, adanya perbuatan maksiat, atau semacamnya, sebagaimana umumnya yang terjadi sekarang, maka boleh seseorang untuk tidak menghadiri walimah seperti itu. Sedangkan jika walimahnya bukan walimatul urs atau walimah pernikahan, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Akan tetapi jika diniatkan untuk menyenangkan hati saudaranya yang muslim, maka kehadirannya mendapatkan pahala. Perilaku yang baik, yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Wa idza stansahaka fansah lahu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepada dia. Nasihat artinya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Artinya, pondasi utama dalam agama ini adalah nasihat. Menasihati seorang muslim artinya membimbingnya kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan baginya, baik dalam urusan akhirat ataupun dunia, dan mengarahkannya kepada kebaikan. Nasihat adalah kata yang singkat namun mencakup seluruh sendi-sendi kebaikan dan keutamaan.

Nasihat kadang hukumnya wajib jika berkaitan dengan melaksanakan kewajiban atau meninggalkan perkara-perkara yang haram. Hal ini masuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang hukumnya wajib. Nasihat kadang hukumnya sunnah jika berkaitan dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah atau meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Memberi nasihat ini sangat ditekankan dan harus diberikan jika seorang muslim meminta dari saudaranya yang muslim. Tapi perlu diperhatikan bahwa meminta nasihat tidaklah kepada sembarang orang. Meminta nasihat hendaklah kepada orang yang dapat dipercaya, orang yang punya pengalaman, teguh dalam agama dan ketakwaan. Saudara-saudaraku yang seiman, hak sesama muslim yang keempat adalah mendoakan orang tersebut ketika dia bersin. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ketika dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. At-tashmit artinya mendoakannya dengan kebaikan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengatakan alhamdulillah. Saudara atau temannya, hendaklah mengatakan kepadanya يَرْحَمُكَ اللَّهُ, semoga Allah merahmatimu. Maka jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan يَرْحَمُكَ اللَّهُ, maka hendaknya dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan kesehatan kepadamu. Akan tetapi, apabila orang yang bersin tersebut tidak mengatakan alhamdulillah, maka tidak wajib untuk didoakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa ada dua orang yang bersin di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendoakan salah satu di antara keduanya dan tidak mendoakan yang lainnya. Orang yang tidak didoakan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini dan tidak mendoakanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang ini mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah." Hak sesama muslim yang kelima adalah menjenguknya ketika dia sakit. Wa idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit, jenguklah. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk mempererat persaudaraan di antara sesama muslim. Ini juga sangat ditekankan terutama di antara sanak keluarga. Dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjenguk saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang sakit, dan beliau kemudian mengatakan kepada mereka yang dijenguk, "Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan tidak berlama-lama di rumahnya. Maka seyogyanya, seseorang mengindahkan adab-adab berkunjung seperti ini. Seperti berbicara kepada orang yang sakit, dengan lemah lembut, dengan hal-hal yang menyenangkannya. Jika ia bertanya tentang sakit yang dialaminya, maka hendaklah dia memberikan kesan bahwa sakit tersebut adalah sakit yang ringan, cepat hilang, dan umumnya orang bisa sembuh karena sakit yang seperti itu. Selayaknya pula orang yang berkunjung untuk meminta doa dari orang yang sakit. Dan menjenguk orang yang sakit akan didoakan oleh malaikat agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah sampai dia pulang. Saudara-saudaraku, hak sesama muslim yang keenam adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fattabi'hu. Dan ketika dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya Gunung Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya yang artinya, barang siapa mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan karena ingin mengharap pahala dari Allah, maka kemudian dia berada di dekatnya sehingga mensolatinya sampai selesai memakamkannya, maka dia akan pulang dengan membawa dua qirat dari pahala. Satu qirat seperti Gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatinya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka dia pulang membawa satu qirat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengantar jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Bagi kaum laki-laki, disunnahkan mengantarkan jenazah, sedangkan bagi perempuan tidak disunnahkan. Dalam mengantarkan jenazah, hendaklah berjalan dengan tenang, menyibukkan diri dengan berzikir, atau sambil membaca La ilaha illallah, menundukkan kepala, tafakkur tentang kematian. Di waktu itulah seseorang hendaklah mengambil pelajaran dan nasihat untuk dirinya, bahwa inilah akhir dan ujung dari kehidupan di dunia ini. Maka tidaklah selayaknya orang tertipu oleh kenikmatan dunia dan terlena karenanya, kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan 6 perkara yang di atas yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Ta'ala. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.